tumadalla masu sauraro Fatini Jarkenan da Naziru Sarkin Waka da fatan masu sauraro ana jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashi na Hausa Gere don bonan fi akan mita 2.9 yanzu agogon mu yana cewa karfe 3 wato karfe 3 daidai lokaci zamu kawo muku shirin mu na gaba kabe da muka saba wato duran juma mukan kawo muku wato wa'azin musulunci tare da bazalla da fatan mallan ya shirya kuma za ku ji shirin kai tsaye ne daga nan sashin Hausa Gere don bonan fi akan mita 2.9.

hasa da farko wanda ya saka sabbi aliha sannan da sanin kullu sabbi wa shafi da al-qur'an da ana bayyanta da lawa da tafsirin ta da bakin kullu ma ya san irin su wasu shi wanda abubuwa ne kullu wanda kullu da ba a san al-amrul duniya